0: Naam.
1: Obar wono ka o ke woni pite ko. Hey! Enna. Kola
2: ja. Amono mo nyi wono kanenya. Wi. E be te obore uru. Wanji kanenya silwa sola si friend friend si mango.
1: Nene. Bugala bu kanya mo de pite obore.
2: Awono mo nyi me pite obore wono dikere nyan jaw de silwa sola. Silwa si friend friend. Du flaka folla pangalenola pangalen kajom yeku nyila kola.
3: Fafa. Itingiti wono reginya tu malegen. Bacara bukano li nyama
2: uboro wa muji betanya uwe ramene ramene ula kaluba kete mite memite famme lube mela mamu juvo lolo mamela mujuve meno muluka mola mum jake meno nya ongarto au bete uboro tu emite letelu mwanya mola le mujak flaka fola le fujak uboro hadi uwebe na wanurana la nyambe baye juwe anu kwaji mejuwe nanu mwale uringu tare kan nya ula kanale mwompe wati bejuwe ring yetu baja wanu bilebe wanya yetu baja wanu sen
3: nge fanfuna ba jame du ko sankende regni mate ko o katale bete o beuro e bete o beuro wiu e kajena kajen kajam yolla niken fu jama fan panteyi niken le teyi nya teyi nya e bete o beuro kajam yolla.